0: Malu FM Awani Baba.
1: Yang dalam jubah ini Atuman Ben. Yang dalam jubah ini